watasan kasias taimi. Nina yaura ipahnya kasiar kami. Kunanta kicha kaniki. Gracias Dios ni. Kasi chiwas taiki manta. Uinya.